Malam malam kamu nyuwana malam pana malam nungri bare jimbai malam fero malam ave tawaji fero malam ne kamu majirie malam malam nungri bare jimbai ingi gonin ge kamu nyuwana ba dinda kayu ge kamu nyuwana ba.